0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini di obrolan sepada aku mengajak kamu untuk ngobrol soal seni Bali ya. Tapi bukan cuman soal gerakan yang indah, kita bakal bahas soal jiwa di balik dari sebuah tarian. Karena menari Bali itu bukan sekedar hafal pola gerak, tapi juga soal rasa, energi, dan yang sering kita dengar adalah taksu, metaksu gitu ya. Pagi ini aku sudah bareng sosok seniman perempuan Bali yang konsisten menjaga ruhnya tari Bali. Dan kalau kamu pasti sekaligus juga gak asing gitu ya sama Mbok Dayu Widya Utami, kalau kamu pernah dengar yang namanya Sanggar Seni Santi Budaya. Langsung aku sapa, Om Swastiastu, selamat pagi Mbok Dayu.
1: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Hari ini baik.
0: Baik ya.
1: Sedikit cuaca hujan ya.
0: Oke. Tapi walaupun hujan masih tetap semangat untuk
1: iya betul
0: ke studio gitu ya. Oke, Mbok Dayu, kalau kita dengar tema menari Bali dengan jiwa, apa sih kira-kira makna paling dalam dari menari menurut Mbok Dayu sendiri?
1: Oke, jadi untuk menari bagi Mbok Dayu sendiri itu suatu hal yang yang sangat saya suka. Itu. Jadi pertama, penjiwaan itu akan muncul jika kita menyukai apa yang kita kerjakan, itu dulu awalnya. Jadi dari suka ini kita intens terus melakukannya, rutin kita melakukannya, sehingga dan kita memahami apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru akan muncul dia penjiwaan. Nah, sebelum seperti juga Tiang ajarkan kepada anak-anak juga, misalnya di sanggar itu, sebelum kita menarikan suatu tarian, itu kita harus mengetahui dulu apa cerita dari tarian itu. Nah, setelah itu kita pelajari, kita pahami setiap gerak yang dimunculkan oleh tarian itu, karena setiap gerak itu pasti mempunyai makna tersendiri. Nah, jadi setiap kita mengajarkan juga selalu saya agak cerewet jadinya, jadi ya kayak seperti mendongeng gitu lah. Jadi ini loh seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi mereka harus pahami itu dulu, sehingga pada saat mereka bergerak, mereka mempunyai cerita dalam otak mereka, sehingga mereka bisa membawakannya lewat gerakan. Jadi betul, karena menari itu kan sebuah gerakan ya, jadi orang tidak bisa begitu saja untuk mengerti sebuah gerakan tanpa berbicara, karena menari itu kan tidak berbicara. Jadi penjiwaan itu sangat penting dengan proses seperti yang Mbok Dayu tadi sampaikan. Jadi seperti itu.
0: Oke. Tapi menurut Mbok Dayu, apa sih bedanya penari yang sekedar bergerak dengan penari yang memang benar-benar menari pakai rasa?
1: Oke. Jadi memang kalau diungkapkan kata-kata itu memang sulit ya, karena ini rasa. Jadi satu sama lainnya itu mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana kita melihat sosok itu sudah membawakan penjiwaan yang bagus atau tidak? Nah, itu memang dari personal kita sendiri yang menilai. Jadi seperti Mbok Dayu melihat seorang penari itu sudah membawakannya itu dengan penuh penjiwaan atau belum, itu kita bisa lihat dari sorot mata.
0: Okay.
1: Nah, dari sorot mata, kemudian mimik yang dia berikan, walaupun ada suatu hal yang geraknya itu sudah mantap ya, tetapi kadang-kadang isinya kosong. Nah, itu bisa bisa Tiang rasakan gitu. Jadi memang hal itu memang tidak semua mungkin bisa melihat, tetapi saya bisa merasakan itu dari sorot mata, kemudian mimik yang dia berikan, kemudian gerak-geriknya juga itu akan terlihat pada saat dia membawakan sebuah tarian. Jadi seperti itu. Memang di poin kita melihat bagaimana orang itu sudah memberikan jiwa pada suatu tari itu adalah memang disorot mata. Jadi seperti ini. Jadi sangat sangat mudah untuk melihat mereka untuk apakah sudah menjiwai atau belum, itu memang dari sorot mata mereka. Jadi begitu, walaupun geraknya mereka sudah sangat sangat bagus gitu ya, tapi kok ada yang kurang ya gitu. Kadang-kadang saya kadang-kadang greget, ih masih bisa loh, masih bisa lagi dikit gitu. Kadang itu yang membuat oh berarti ini memang perlu latihan lagi deh, karena memang penjiwaan itu tidak bisa instan kita dapat. Jadi seperti itu.
0: Oke, tapi sejak kapan nih Modai sadar kalau menari itu bukan cuma soal teknik gitu ya, tapi juga soal batin?
1: Ya. Sadarnya itu jadi saya memang mulai gemar menari itu kan memang dari kecil ya. Dari kecil itu memang suka banget menari gitu, apalagi berias gitu kan suka ya. Jadi memang awalnya itu saya mengenal hal ini dari memang saya pada saat mengajar anak-anak. Jadi berapa karakter saya perhatikan gitu. Kalau dulu sih ngelihatnya oh ini bisa nari, ini bisa. Tapi setelah lama saya melihat proses itu, jadi setelah saya bertemu dengan banyak karakter ya, jadi di sanggar itu kan karakternya berbeda-beda, sangat-sangat berbeda. Jadi satu sama lainnya itu saya bisa melihat satu persatu. Nah dari sana saya belajar terus gitu. Jadi dari pengalaman saya mengajar itu, saya melihat oh ini bagus anaknya, tapi ada kurangnya ini. Terus ini juga bagus, ada kurangnya ini. Oh ini masih kurang, tapi kelebihannya ini gitu. Jadi karakter-karakter itu yang sangat berwarna saya lihat pada saat saya mengajar. Nah, disitulah saya muncul suatu ide-ide pengajaran jadinya. Nah, setelah mereka datang ke sanggar gitu dengan beberapa tipe orang gitu, saya melihat bahwa oh kayaknya ada strategi yang harus saya buat ini biar mereka tuh ada satu kesatuan. Jadi dari berbeda itu bisa menjadi satu mereka di tempat yang kami sediakan di sanggar itu. Jadi satu mereka harus mempunyai pola pikir yang sama tentang seni ini. Kemudian mereka harus melakukan hal yang sama yang kita rutinkan, gerak yang sama yang kita rutinkan gitu. Jadi nah dari situlah mau punya ide gitu untuk membuatkan sebuah pemanasan instan ya, kalau bilang pemanasan untuk mereka sebelum mereka melakukan proses pils dorong agem seperti tandang tangkep dari tari itu. Nah itu Modayu membuat sebuah senam pemanasan gitu. Jadi ada sebuah senam pemanasan yang dimana itu ada gerak-gerak yoganya. Nah gitu, jadi sebelum mereka melakukan suatu tarian, jadi mereka mulai wajibkan untuk melakukan senam pemanasan itu sehingga olah pernafasannya ada di situ, gerak-geraknya, keluasan tubuhnya juga ada di situ. Kemudian apa yang tersirat di makna senam ini adalah mereka mampu untuk menarik hal-hal positif dan mengeluarkan hal-hal negatif. Jadi pada saat mereka di sanggar itu mereka sudah dalam posisi nol. Jadi kan kita tahu nih anak-anak nih punya kegiatan yang begitu banyak juga kan, sibuk gitu. Dari mereka sekolah, kemudian ada les lagi. Nah datang ke sanggar itu mereka harus konsentrasinya penuh sehingga apa yang kita sampaikan itu masuk ke otak mereka. Jadi kita harus nolkan dulu mereka di situ. Nah mungkin banyak orang tua dulunya sih kok diajarin kayak gini ya, kok diajarin kayak gini ya, kenapa tarinya kok sedikit sekali gitu. Nah memang kalau kami itu di dasar malahan kami harus bentuk mereka seperti itu loh, sehingga pada saat mereka sudah mendapatkan suatu tari gampang kita untuk menginstruksikan sama mereka. Jadi seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya mau tambahin dong tarinya lagi tambahin. Nah kalau menurut modelnya sih penjiwaan itu yang sangat-sangat penting, apalagi anak-anak kecil ya. Karena modelnya jarang juga anak kecil itu yang mungkin yang sudah punya talenta yang luar biasa mungkin baru bisa menyampaikan sebuah tari dengan suatu penjiwaan. Tetapi saat ini memang banyak anak-anak kecil kan masih ya yang masih prioritasnya bermain gitu, berkumpul hanya sekedar. Nah itu kita maunya membuat biar mereka lebih lagi fokuskan ke hal itu. Jadi ya mungkin banyak yang bertanya kok tarinya sedikit, kok banyakan yang seperti ini dikasih, karena dari situlah proses penjiwaan akan tertuang dalam sebuah tari. Jadi seperti itu.
0: Berarti memang menari Bali itu ada proses batin yang panjang.
1: Betul,
0: ya?
1: Tidak bisa instan. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa.
0: Baik, nanti kita bakal kulik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, yang sudah menyiapkan pertanyaan juga sudah kita buka di WhatsApp di 081139 91054, atau bisa juga komen ya di live YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di obrolan sepeda hari ini bareng aku Ita Saputri, ada Mbok Dayu Widya Utami juga. Pagi hari ini kita masih membahas soal seni tari Bali. Nah, banyak yang bilang kalau penari Bali itu harus nyatuin gerak, rasa dan juga taksu. Mungkin Mbok Dayu bisa jelasin sedikit secara sederhana apa sih itu taksu?
1: Baik, taksu itu adalah aura ya. Jadi taksu itu memang tidak semua apa namanya tidak bisa dilihat begitu saja. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa langsung merasakannya karena itu adalah sebuah aura yang tidak bisa kasat mata kita melihat kan begitu. Jadi taksu itu memang akan muncul dan ajeg dan diam dia di seorang penari itu karena memang ada suatu karakter, suatu kepribadian yang apanya yang bisa taksu itu melekat di seorang penari. Nah, itu memang perlu proses sekali ya seorang penari yang bagaimana dia menyampaikan suatu tari dengan metaksu. Nah, bisa kita bilang itu metaksu. Itu adalah aura yang muncul dari karakter pribadi orang tersebut. Jadi taksu itu memang selalu dibawa oleh penari. Jadi bukan karena dia menarikan bukan dari tarian itu yang memunculkan taksunya, tetapi memang dari pribadi seorang penari itu yang memunculkan taksu itu tersebut. Jadi sama kayak benda mati ini kita bisa hidupkan gitu. Orang itu kadang-kadang kan tidak semua bisa merasakan ya. Jadi misalnya kita menarikan topeng gitu misalnya kan. Nah, bagaimana topeng ini bisa dia hidup gitu. Nah, itu juga merupakan suatu taksu. Jadi seorang penari itu bagaimana dia bisa menghidupkan sebuah tarian itu lewat apa kita bisa melihat. Nah, tadi udah bilang mata itu sangat penting. Ya, taksu itu memang muncul dari sorotan mata. Jadi kalau modelnya bisa bilangnya seperti itu. Dan bagaimana kita merasakan pada saat kita menari itu merinding gitu ya kadang ya. Mungkin ada juga orang melihat orang menari itu kok saya ngerasa merinding ya. Nah, mungkin itu sudah ada aura-aura ketaksuan gitu mungkin. Nah, jadi ya sesimpel itulah kalau misal modelnya bisa menjelaskan taksu itu seperti apa karena dia memang aura. Beda kita melihatnya. Penari ini kadang kok padahal geraknya sih biasa aja gitu. Tapi kok dia bergerak dikit aja kok kok enak ya lihatnya gitu. Jadi aura itulah yang sebenarnya jarang kita temukan pada seorang penari. Mungkin banyak penari bagus kan gitu nih. Tetapi aura itu yang jarang kita lihat. Bukan ada beberapa saja. Nah, itulah taksu bagi Mbok Dayu. Jadi seperti itu.
0: Oke. Berarti taksu itu enggak bisa dilatih ya atau memang datang dengan sendirinya?
1: Iya, betul. Kalau taksu itu memang mungkin keturunan mungkin juga ya. Jadi memang tidak bisa dilatih. Jadi mimik karakter itu kan sudah bawaan masing-masing. Nah, jadi pada saat kita memberikan suatu pengajaran itu paling kita bisa mengarahkan saja karena ini sesuai karakter ini kayaknya bagusnya seperti ini, kita olah seperti itu. Tetapi taksu itu tidak bisa kita berikan ini loh bisa nanti nari kamu akan bertaksu seperti ini. Nah,
0: bisa,
1: itu
0: ya?
1: Tidak bisa. Jadi memang kembali lagi ke pribadi penari itu tersendiri. Jadi bagaimana dia mengolah aura itu yang ada. Sebenarnya sih semua orang mungkin punya ya ada aura itu dalam dalam dirinya tapi belum bisa terpancar karena itu itu memang itu dari diri kita sendiri gitu untuk mengeluarkan itu yang memang dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengeluarkan taksu itu ya dengan mungkin dengan cara seperti berlatih setiap hari. Nah, itu kemudian selalu ingat kepada beliau yang Maha Pencipta. Itu yang poin. Kemudian selalu mencintai lingkungan. Nah, itu memang konsep kita penari itu selalu tidak lepas dari Trita Karana. Nah, jadi itu ada hubungan kita ke Ida Sang Hyang Widi sebagai pencipta, kemudian bagaimana pergaulan kita juga, kemudian bagaimana dengan lingkungan juga. Itu memang sangat mempengaruhi taksu dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu.
0: Oke. Kalau kita boleh tahu, mungkin kalau di sanggar sendiri, Mbok Dayu, gimana caranya untuk menanamkan rasa jiwa, rasa dan juga jiwa ini ke anak-anak didik? Apalagi kan kalau kita lihat di sanggar banyak anak-anak yang masih kecil seperti iya, itu betul. Ya.
1: Memang itu tantangan bagi kami. Ya, jadi seperti yang sudah Mbok sampaikan tadi, mereka datang ke sini itu dengan begitu banyak masalah. Jadi begitu banyak kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan. Kemudian nah makanya dari situlah Mbok Dayu pingin mereka itu kesini nol dulu. Ya, jadi nol. Setelah mereka nol itu baru kita bisa masukkan dengan bagus. Baru kita bisa menanamkan sesuatu lagi. Tapi kalau misalnya mereka belum nol, modalnya sih bilangnya nol dulu ya, karena mereka terlalu banyak masih mumetnya kemana-kemana gitu, masih ada sesuatu beban dalam pikiran mereka pada saat menari. Nah itu memang apa namanya, tidak bisa kita masukkan begitu saja pemahaman. Jadi memang harus dinolkan dulu. Nah dengan cara apa tadi Mode bilang, itu dah senam dulu mereka. Kita kasih juga mereka seperti apa, ice breaking kayak gitu ya. Jadi mereka harus happy dulu, senang dulu apa yang mereka akan lakukan. Jadi sehingga kalau sudah mereka senang itu, kita untuk mengarahkannya ke selanjutnya itu lebih mudah gitu. Jadi itu memang sebuah tantangan kami untuk yang kecil-kecil ini terutama ya, karena instruksi aja mereka kadang-kadang kan masih kanan mana kiri mana, itu aja masih perlu kita didik terus gitu. Tetapi Asung Kare selama ini anak-anak kami di sanggar itu setelah mereka berkumpul, kemudian kita memberikan suatu motivasi, kemudian ice breaking, kemudian mereka melakukan senam terlebih dahulu, mereka menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman untuk belajar. Jadi seperti itu.
0: Oke, wah menarik ya teman berdua. Nanti kita balik lagi di obrolan sepada terkait dengan seni dan juga budaya Bali bersama Mbok Dayu Widya Utami. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: karena kan di era media sosial seperti sekarang itu banyak tari Bali yang dipersingkat, diviralkan mungkin. Nah, kalau menurut Mbak Dayu ini tantangan atau peluang?
1: Contohnya itu mungkin seperti apa nih? Yang diviralkan?
0: Mungkin banyak tarian Bali yang dipersingkat gitu di media sosial.
1: Mungkin seperti di jeda-jeda gitu,
0: oh, gitu.
1: Jadi kalau bagi modalnya sih itu tidak ada masalah nih. Jadi apa namanya, mungkin itu adalah suatu hal yang karena sekarang kan di media itu mungkin tidak bisa di-up semuanya kan, seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga untuk dipahami, bisa langsung dipahami oleh penontonnya gitu. Jadi mungkin dibuat jeda. Jadi bagi modalnya sih itu tidak ada masalah. Cuman mungkin ada di caption aja, mungkin nanti dijelaskan bahwa ini tarinya apa gitu, kenapa apanya, bagian ini menceritakan apa, itu lebih apa namanya, lebih jelas lagi gitu, yang bisa dipahami oleh penonton. Jadi bagi Mudayu sih ini hal yang bagus juga untuk di apanya, dikembangkan. Karena kenapa, terkadang di masa-masa sekarang ini, apalagi di remaja mungkin ya, di generasi muda itu semakin banyak hal yang di up gitu, dan itu panjang, itu durasinya, terkadang malas untuk melihat kan, sebab nontonnya terlalu panjang nih, malas dah gitu misalnya. Tetapi dengan adanya sekarang media sosial itu yang membuat satu kayak trailer gitu ya, sedikit-sedikit gitu, jadi orang lebih menarik lagi dan pingin ini ada sambungannya nggak, ada sambungannya kan gitu. Jadi bagi Mbak sih itu hal yang inovatif ya, yang bagus gitu, yang bisa membuat apa namanya, penasaran gitu. Jadi pingin nonton lagi apa berikutnya gitu. Kalau memang bisa itu dilanjutkan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar potongan sedikit saja, tetapi ada kelanjutannya ini apa gitu. Itu bagus bagi Mbak Dayu sih.
0: Yang paling Mbak Dayu jaga supaya esensi tari Bali tetap hidup di tengah tren seperti sekarang?
1: Bagi Mbak Dayu sih tetap ya, pastinya yang sudah, tari-tari yang sudah ada itu juga perlu kita lestarikan, karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita tetap kenalkan kepada anak-anak generasi muda. Nah, tapi di balik itu juga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang baru muncul gitu. Jadi seperti Moda juga di Sanggar itu banyak karya-karya yang baru muncul gitu. Kita juga kenalkan sama anak-anak, jadi sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang kita lihat secara real gitu. Jadi kita bisa buatkan itu sebuah karya seni yang nantinya juga kita wariskan kepada anak-anak. Mungkin tidak sekarang, mungkin nantiklah di masa-masa akan datang ini gitu. Jadi yang paling bagus itu untuk mengajarkan anak-anak sih tetap tradisi, karena kita memang basicnya di tradisi seni gitu, tapi tidak menutup juga adanya hal-hal yang kolaborasi gitu, yang sifatnya untuk meningkatkan minat generasi muda kita untuk tetap melestarikan seni dan budaya Bali. Jadi seperti itu.
0: Yang terakhir mungkin pesan Modayu untuk generasi muda supaya tetap mencintai tari Bali, bukan cuma untuk tampil tapi juga untuk merasakan.
1: Baik, jadi pesannya satu, cintai apa yang kita lakukan hari ini. Jadi tetap kita cintai, kemudian kita melakukan hal yang rutin, yang terus menerus gitu, tanpa ada jeda gitu. Jadi apa yang kita cintai itu pahami diri, kemudian lakukan terus menerus. Nah, jadi dari kegiatan rutin itu, karena ini pengalaman pribadi model sendiri gitu. Jadi karena rutinitas itu kita bisa menjadi kita menjadi seorang ya, seorang yang lebih peka gitu, yang lebih survive lah untuk ke masa depannya gitu. Jadi rutinitas itu yang kita selalu lakukan untuk menunjang apa hal-hal yang kita cintai, yang kita apanya, selalu kita berpikir positif. Jadi itu rutinitas itu yang membuat kita menjadi

0: lebih bermakna. Jadi apa yang kita lakukan itu lebih apa ya, kalau kita bilang selalu melakukan hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi rutinitas itu kita tahu yang mana mesti dilakukan, yang mana tidak gitu. Karena kita sudah bisa memilah yang mana bagus, yang mana tidak. Itu kan sudah apanya, kita bisa langsung nilai sendiri gitu. Jadi itu biar tidak hilang dari diri kita. Jadi seperti itu. Jadi selalu berpikir positif kepada generasi muda juga, dan melakukan hal-hal positif itu pasti. Kemudian lakukan apa yang kamu apa namanya cintai. Seperti saya muda ini sekarang lagi mencintai sekali seni Bali gitu, yang maunya Modoyu biar terus berkembang dan diminati oleh generasi muda seperti itu.
1: Okay, apalagi memang sekarang trennya banyak ya, selain tari Bali itu kan banyak tari-tari modern ya. Jadi mudah-mudahan sih teman Pro2 yang lagi dengerin hari ini tuh lebih mencintai tari Bali. Kalau misalnya mau belajar tari Bali, langsung sama Modoyu.
0: Langsung promosi.
1: Okay, Modoyu, terima kasih ya sudah ngingetin kita kalau menari Bali itu bukan cuma soal indah di mata, tapi juga hidup di dalam jiwa gitu ya. Semoga obrolan pagi ini bisa bikin teman Pro2 makin menghargai setiap gerak dan juga rasa di dalam tari Bali. Terima kasih teman Pro2, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Ngaku deh teman Pro 2, pernah gak buka aplikasi pesan makanan, scrollnya udah lama banget, masukin menu favorit ke keranjang, tapi pas mau di check out malah ditutup lagi. Nah, ternyata kebiasaan itu jadi inspirasi lahirnya aplikasi unik dari Korea Selatan yang namanya Food Never Comes. Tampilannya mirip banget sama aplikasi pesan makanan pada umumnya. Kamu bisa pilih menu, bisa isi alamat, bahkan ngelacak kurir. Bedanya, makanannya memang gak bakal pernah dateng. Jadi konsepnya itu dibuat untuk ngasih rasa puas, seolah-olah memang udah jajan tanpa benar-benar keluar uang. Katanya sih aplikasi ini bisa bantu orang yang lagi diet atau lagi berusaha ngurangin kebiasaan jajan online. Nah, kalau misalnya kamu sendiri tim yang langsung check out atau cuman lihat-lihat aja nih teman Pro 2?

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Teman berdua, kebayang nggak sih punya teman curhat yang selalu siap untuk dengerin kapan aja? Nah, kalau di Cina, baru aja diperkenalkan robot AI yang diklaim bisa mengenali lebih dari 20 jenis emosi, nemenin aktivitas sehari-hari, sampai ngasih dukungan emosional layaknya seorang teman. Tapi jangan kaget dulu, karena versi paling canggihnya dibanderol sekitar 2,2 miliar rupiah. Kehadiran robot ini juga menuai pro dan kontra ya, teman pro dua. Ada yang bilang bisa jadi solusi untuk orang yang sering merasa kesepian, tapi ada juga yang khawatir manusia malah jadi makin bergantung sama AI. Nah, kalau uang bukan masalah nih teman pro dua, kamu lebih milih punya robot pendamping kayak gini atau tetap ngobrol sama teman beneran?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Kalau Pro2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphonenya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Pro 2 berita pertama. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Dan ketiganya berasal dari AKG asal India, RN asal Singapura, dan juga istri asal Tiongkok. Dan AKG dan RN juga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan istri memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra yang menegaskan bahwa seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan. Dan ketiganya juga dikenai tindakan deportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan dan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Sementara itu, nomor 2 atlet buah Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha dan atau Mapait, dia dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 World Cup World Ball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Dan atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia World Ball Association atau PMK IWBA yang menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 sampai 30 Juli 2026. Dan kepercayaan tersebut juga diperoleh setelah Mapen menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional World Bowl dengan meraih 2 medali emas. Dan hasil tersebut juga mengantarkannya sebagai bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik di berbagai negara. Atlet World Bowl Buleleng IGD Prabawa dan Manugraha yang mengaku terus mematangkan mempersiapkan untuk meningkatkan pelatihan teknik, menjaga kondisi fisik, melakukan analisis karakter lapangan pertandingan, serta memperkuat kesiapan mental. Dan menurutnya, pengendalian emosi, pemulihan fisik, dan juga kepercayaan diri menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan di level internasional. Demikian Info Pro 2, Kukus tadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang nama Pro 2, dan kembali lagi bareng Sadia, maksudnya untuk disantai siang ya. Namun kamu yang pastinya untuk hari ini sampai jam 3 sore dengan banyak banget informasi yang pastinya buat kamu. Oke, okay? Buat kamu yang pengen requestan atau mungkin juga pengen dengerin lagu kesukaan kamu di weekend kali ini, gas langsung ya. Gak usah ditunggu yang pastinya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang. Oke, langsung aja sebutin ya di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
1: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Oke, okay, gue tadi masih nunggu teman Pro 2 buat kamu yang mau request di Pro 2 Hitlist. Oke, okay? Sampai jam 11 siang ya. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok @_sigaraja. Dan jangan lupa untuk di RRI Digital ya, di fitur live chat kamu langsung aja kunjungin langsung. Oke, okay? Gak usah ditunggu guys di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Bali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

0: Ya, semua berdua dan sudah ada Rini. Terima kasih Kak Rini sudah request lagu Halle from Sia and David Guetta. Kemudian juga ada drama dari Family yang di request sama Kak Santi. Thank you. Oke deh, kita langsung aja the first request. This is Halle and Drama.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas apa yang harus didahulukan dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Last request ada Kak Rudy yang request lagu Penyangkalan dari For Living. Thank you guys yang sudah request di Produa Hitlist ya. Dan jangan kemana-mana, gue tadi bakal balik lagi buat kamu nanti di jam 12 siang dengan informasi yang banyak banget. Ada olahraga, ada kuliner, dan juga ada info seputar artis. Jadi tetap stay tune di Santai Siang. Jangan kemana-mana.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, this is Taylor Swift.

105,2 RRI Raja Brodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Brodo di jam 12 siang ada informasi yang pastinya untuk kamu yang pengen makan siang, gak usah direkomendasi beberapa makanan rumahan yang pasti bisa kamu makan untuk siang hari ini, guys. Bosan sama itu-itu mulu gitu ya, guys. Siapa tahu ini makanan rumahan yang bisa jadi inspirasi kamu untuk makan siang hari ini. Sesaat lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Enak banget loh ini. Ini juga enak. Ya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nunggu ini.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masakan rumah pertama, kita bahas tempe bacem. Nah, ini salah satu lauk khas Jawa ya. Buat kamu yang suka tempe dan yang nuansa manis, nah pas banget nih tempe bacem jawabannya ya. Nah, tempe bacem ini khas Jawa yang pastinya rasanya manis gurih gitu ya. Dan proses pembuatannya itu katanya diungkep dan dengan bumbu ketumbar dan gula Jawa ya. Pastinya pakai air kelapa guys, itu bedanya gitu ya. Biasanya kalau pakai air biasa, enggak, ini pakai air kelapa biar meresap gitu ya. Dan baceman ini sajian khas Jawa yang pastinya utamanya yaitu tahu dan tempe. Tapi biasanya kalau tahu itu enak juga sih. Kalau bukan hanya tempe, tapi tahunya juga enak, tahu bacem ya. Dan tempe bacem ini juga cocok untuk cemilan ataupun juga pakai lauk nasi guys. Jadi kenyal, kemudian rasanya manis ya. Buat kamu yang suka yang manis-manis gitu ya, enak nih pakai makan siang. Jadi gue rekomendasi tempe bacem buat kamu.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Ada makanan rumahan lagi guys, namanya perkedel jagung. Gak nyangka ya, rekomendasi perkedel jagung, makanan yang biasa dan di warung-warung manapun ada gitu guys. Tapi perkedel jagung ini buat kamu yang suka sama jagung atau kentang, itu pas banget sih untuk makan siang ya. Nah, jadi jagungnya ini kan ada yang diserut, ada juga yang ditumbuk guys. Tapi kalau gue tadi secara versi ya, sukanya yang ditumbuk sih guys, diserut dulu terus habis itu ditumbuk. Tapi kadang-kadang ada juga yang jagungnya itu masih dalam bentuk bulat-bulat gitu ya, jadi gak ditumbuk tapi dibiarin aja gitu guys, cuma sudah diserut gitu ya. Jadi campuran telur sama bumbu gurih, kemudian kamu tinggal masukin tepung dan ada jagungnya juga. Kalau misalnya tambahin kentang juga enak, tapi posisinya agak ribet. Nah, jadi buat kamu yang pingin makan apa ya, perkedel tapi bosan sama perkedel kentang atau mungkin juga perkedel lainnya, kamu bisa makan perkedel jagung. Murah, bahannya gampang. Kalau misalnya kamu cari dimanapun, pasti dapat. 2, 3. I've been running.

0: konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

Yes, nomor berdua dan last makanan yang bisa aku ditawarin buat kamu yang makanan rumahan, ya ayam suwir. Tapi bedanya sedikit ya guys, ada pakai kemanginya ya. Karena ayam suwir biasanya ya udah pakai cabai, pakai tomat gitu ya. Tapi ini ada kemanginya, khas Bali banget gitu ya guys ya. Dan yang pastinya ayam suwir ini beda ya sama abon. Kalau abon itu lebih halus, sedangkan ini suwiran, jadi masih ada tekstur ayamnya gitu ya. Dan daging ayam ini diolah sama bumbu rempah cita rasa pedas, yaitu untuk reseller rumahan sehari-hari. Dan yang pastinya buat kamu teman berdua yang suka sama nuansa pedas dan nuansa yang lebih harum, nah ini dia nih ya. Bisa dibuat sendiri, bisa juga kamu dapetin di warung makan manapun ya. Kebanyakan ya untuk warung Bali itu biasanya ada ayam suwir sih guys. So makan rumahan tadi sering kamu makan, tapi siapa tahu bingung ya mau makan apa, ya udah ini aja. Tiga makanan tadi ada perkedel jagung ya, terutama juga ada tempe bacem dan ayam suwir. Itu jadi satu dalam satu piring nasi, enak banget.

0: Polisi?
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Hey, Billy,

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, sama Produa, dan sesaat lagi kita akan dengerin Gible Man vs Machine Session 2 ya. Topiknya ada performa pemain legendaris Piala Dunia 2026. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Kembali lagi di Gibol, Gibah Bola. Kali ini buat kamu yang ada di YouTube dan yang lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Aku sama GG bakalan Gibol nih, Gibah Bola sama apa ini G?
2: Sama AI
1: gitu. Tapi ngomongin hydration break itu, itu juga banyak yang ini mengkomplain juga itu.
2: Oh, iya.
1: Dari pihak pemainnya itu.
2: Jujur itu aku nggak tahu. Itu kenapa?
1: Itu karena tempo ya, tempo permainan. Di saat mungkin itu kan antara menit 20 di babak pertama, kalau di babak kedua antara menit 70 sampai 75 itu. Nah, itu kan tempo permainan di saat mungkin satu tim yang lagi benar-benar on fire nih, lagi nyerang benar-benar, dia lagi dapatlah momennya gitu. Tiba-tiba bola keluar langsung hydration break, itu kan seperti calling down. Jadi kayak ngerestart lagi dari awal. Nah, itu tuh jadi banyak yang komplain jadi, dan mereka menilai itu tuh cuman untuk iklan aja gitu. Jadi
2: dari pemainnya
1: dijual jadi seakan-akan pertandingan di tengah-tengah pertandingan itu, momen-momen itu dijual sama penyelenggara gitu.
2: Jujur kalau ini aku baru tahu, karena aku yang kemarin denger-dengernya kontroversinya terkait interview tadi.
1: Tapi ada lagi
2: masalahnya itu. Kalau si hydration break atau water break.
1: Iya, kalau dulu water break. Iya, water break.
2: Itu kan udah dari dulu kan?
1: Iya, kalau dulu itu enggak semua pertandingan. Jadi memang ada kriteria tertentu pertandingan-pertandingan yang berjalan di panas di
2: suhu sekian.
1: Iya, suhu sekian baru dia diadakan gitu. Water break kalau dulu namanya. Kalau sekarang hydration break itu semua. Gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak ada 4 babak gitu jadinya.
2: Iya. Kan kita di Piala Dunia ini di Meksiko, Amerika dan Kanada. Dan katanya yang suhunya bisa sampai panas itu kan di Amerika aja. Nah, kan kalau dulu mungkin yang diterapkan water break itu cuman ketika di Amerikanya aja, tapi sekarang di
1: semua
2: generalisir semua aja ada hydration.
1: Iya, betul.
2: Oh, gitu.
1: Itu dia mempengaruhi tempo permainan sih, benar. Jadi tim yang benar-benar lagi solid kan namanya membangun itu kan. Nggak bisa misal dia 45 menit, dia 5 menit pertama atau 10 menit pertama langsung terbangun nih chemistry-nya Nah, di saat itu tuh banyak yang protes. Jadi di saat udah menit ke 20 ke atas itu udah bagus nih, udah dapat tiba-tiba harus hydration break. Nah, itu
2: karena sepak bola tuh momentum.
1: Nah, itu momentumnya langsung hilang lagi. Ngeriset dari awal lagi, banyak yang protes itu.
2: Tapi menurutmu gimana?
1: Menurutku sih mungkin bagus juga, maksudnya di pertandingan-pertandingan tertentu ya. Di benar-benar cuaca panas, karena memang daripada pemainnya pada kecapean, kelelahan ya. Tapi kalau emang cuacanya biasa aja dan pemainnya okay, udah gas aja gitu. Kalau menurutku sih
2: terlalu banyak improve.
1: Betul.
2: Jadi kita tuh mungkin dulu Piala Dunia kita pasti berdebatnya itu masalah negara ini yang bakal juara, pemain ini yang akan bersinar, pemain A, B, C. Kalau sekarang tuh lebih ke hal-hal barunya itu
1: banyak,
2: loh.
1: Banyak minornya sih, justru semakin besar sekarang karena ini peraturan-peraturan baru gitu.
2: Tapi secara apa? Secara keseluruhan sih masih dapat lah gitu ya Piala Dunia 2026.
1: Vibes-nya sih masih okay sih.
2: Apalagi kalau lihat-lihat di di sosmed gitu kan, yang di teman-teman di timur sana mah
1: gila-gila sih. Brazil banyak banget sih di sana sih.
2: Ku lihat Wir yang ngibarin bendera Belanda itu besar banget, Argentina. Dan ketika match day itu pas pertandingan, negara yang mereka dukung tuh konvoi.
1: Iya, betul.
2: Menarik.
1: Jadi
2: menarik.
1: Warga-warga di sana pada konvoi, pada pakai jersey-nya, seakan-akan di situ tuh negara mereka.
2: Iya. Dan itulah Indonesia kenapa gila bola tuh bisa dikatakan ya emang segila bola ini Indonesia.
1: Sekeren itu emang ya.
2: Dan semoga ya kedepannya Indonesia juga, kita juga tentu masih pengen.
1: Iyalah, kita tetap berharap pasti masuk Piala Dunia dong.
2: Nah, mungkin beda kalau misal si Indonesia ini masuk di Piala Dunia.
1: Oh, kan? kita pasti satu seragam.
2: Iya, kita enggak mikirin hal-hal kayak iyalah, tadi itu.
1: Iya, ya
2: kan? Tetap. Pasti kita yang penting Indonesia main gitu.
1: Betul.
2: Terserah bodo amat mau kayak gimana pun Indonesia gitu ya. Semoga lah kita masih dikasih umur dan bisa melihat
1: Indonesia masuk ke Piala
2: Dunia. Kita masuk Piala Dunia. Okay. Ada bahasan apa lagi?
1: Wih. Kali ini aku mau ngajakin kamu ngobrolin biasa. Dua god kita nih.
2: Oke, okay.
1: Itu enggak akan pernah selesai akhir ini ya. Mungkin ini terakhir ini ya. Banyak yang bilang ini kan The Last Dance ya.
2: Podcast sebelumnya kita juga ngebahas
1: ngebahas ini The Last Dance. Yeah. Ternyata bener-bener ngedance nih mereka berdua nih. Wah, gini. Jadi ada Messi sama Ronaldo yang kembali mecahin rekor nih.
2: Okay.
1: Jadi gini nih, ek ya, teman pro 2 dan pemirsa di YouTube yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi baru 2 match aja nih, Messi udah menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol. Dia udah nyalip Miroslav Klose yang 16 gol.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Lalu Ronaldo jadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. No. Okay, itu belum ada itu.
2: Menarik.
1: Wow, udah terpecahkan oleh 2 goat ini nih. Iya. Gitu. Gimana menurut kamu tuh?
2: Jujur sebenarnya ini terlalu dipaksakan. Kenapa? Karena udah jomplang enggak sih secara kualitas?
1: Betul.
2: Messi dan Ronaldo ya, kita bisa nilailah dari pertandingan kemarin. Berapa udah 2 pertandingan berarti?
1: Udah 2 pertandingan.
2: Argentina udah 2 pertandingan, Portugal udah 2 pertandingan. Bang Messi udah 2 pertandingan, Bang Ronaldo udah 2 pertandingan. Dan Bang Messi ini di 2 pertandingan awal nih gacor.
1: Wih, itu udah emang
2: ya kan?
1: Iya, benar, udah alien emang itu mah.
2: Tapi Bang Dodo walaupun kemarin hat-tricknya sih, hat-trick ya?
1: Enggak, 2 gol.
2: 2 gol ya?
1: Brace dia.
2: Brace walaupun kemarin brace, tapi di match sebelumnya kan itu jadi.
1: Iya, betul.
2: Banyak pertentangan juga tuh.
1: Setelah dia main di match pertama nih, banyak rekan timnya nih, Joao Neves nih, dia bilang kalau Ronaldo itu pemain yang sama pemain lainnya, nggak ada yang spesial katanya gitu.
2: Yeah.
1: Tapi itu juga menuai kontroversi juga tanggapan dari Neves itu.
2: Yeah.
1: Bahkan si Luis Figo pun juga ikut berkomentar, ada Carlo Ancelotti juga ikut berkomentar juga. Wow, banyak pokoknya.
2: Tapi ini Bang Dodo izin, Bang Dodo ini terlalu males saya lihat.
1: Oke, okay, tanya aja.
2: Tanya.
1: Menurut AI gimana nih antar performa kedua guat kita nih?
2: Tanya Wir.
1: AI, aku mau tanya dong gimana performa kedua guat ini, Cristiano Ronaldo dan Messi di 2 match awal ini.
3: Kedua pemain legendaris ini benar-benar membuktikan kelasnya. Cristiano Ronaldo mencetak rekor luar biasa dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda setelah mencetak brace saat melawan Uzbekistan. Di sisi lain, Lionel Messi juga tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair dan 2 gol lainnya saat melawan Austria yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Mereka tetap menjadi tumpuan utama timnas masing-masing meski usia mereka sudah tidak lagi muda. Menurutmu, siapa yang akan memberikan dampak lebih besar bagi negaranya di babak gugur nanti?
1: Siapa AI yang dampaknya lebih besar untuk negaranya antara Messi dan Ronaldo?
2: Kita tanya balik.
3: Itu pertanyaan yang sulit banget. Kalau dilihat dari performa sejauh ini, Messi sangat krusial dengan rekor gol terbanyaknya dalam sejarah Piala Dunia. Sementara Ronaldo juga mencetak sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Keduanya sama-sama jadi pahlawan buat negaranya. Kira-kira siapa nih yang menurutmu bakal jadi kunci keberhasilan timnya di babak sistem gugur?
1: Siapa AI yang bakal jadi kunci untuk timnya antara Messi dan Ronaldo?
2: Jawab spesifik AI, Gemini.
3: Menentukan siapa yang bakal jadi kunci utama di antara Messi dan Ronaldo memang sulit dilakukan. Keduanya sama-sama menunjukkan performa yang luar biasa dan punya peran yang sangat krusial bagi timnas masing-masing. Messi dengan pemecahan rekor golnya dan Ronaldo dengan pencapaian sejarahnya. Keduanya adalah pilar tak tergantikan yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Jadi keduanya punya potensi yang sama besar untuk menjadi penentu langkah timnya.
2: Pokoknya kita maksa pilih Ronaldo atau Messi.
3: Kalau harus memilih, Messi saat ini punya keunggulan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan hat-trick dan gol-golnya baru-baru ini. Tapi Ronaldo juga menorehkan sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Kalau kamu terpaksa harus memilih satu, siapa yang akan kamu andalkan?
1: Kalau kamu terpaksa memilih satu, siapa yang kamu pilih? AI antara Ronaldo dan Messi yang benar-benar akan perform di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Maksa pokoknya kita.
3: Kalau dilihat dari performa mereka yang sama-sama gila di turnamen kali ini, membandingkan Messi dan Ronaldo itu beneran kayak milih antara dua dewa sepak bola. Messi terus memecahkan rekor dengan gol demi golnya, sementara Ronaldo juga menorehkan sejarah dengan penampilannya di 6 edisi Piala Dunia. Karena keduanya sama-sama krusial dan punya potensi yang sama besarnya untuk jadi penentu, aku gak bisa memilih satu yang lebih unggul daripada yang lain. Menurut kamu sendiri, siapa yang performanya lebih meyakinkanmu sampai tahap ini?
1: AI, kira-kira rekornya siapa yang bakal sulit untuk dipecahkan antara rekornya Messi atau rekornya Ronaldo nih?
3: Kedua rekor itu sama-sama luar biasa, tapi rekor Ronaldo yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia itu rasanya bakal sulit banget dipecahkan. Soalnya, itu butuh konsistensi dan kondisi fisik yang prima selama puluhan tahun di level tertinggi. Sementara rekor total gol Messi di Piala Dunia juga gila, tapi bisa jadi satu saat bakal dilewati oleh pemain yang subur lainnya. Menurutmu, rekor mana yang lebih mustahil untuk dilampaui?
2: Apakah masih ada yang mau dibahas, Wira?
1: Udah kelihatannya cukup deh.
2: Cukup ya?
1: Iya, oke.
2: Udah kering tenggorokan saya juga. Tutup aja, Wir.
1: Oke, buat kamu teman Bro dan pemirsa YouTube, terima kasih udah nemenin aku sama Gigi sama AI ini.
2: Si mini AI yang kadang bersahabat, yang kadang juga kita bertengkar.
1: Kadang ngeselin juga. Semoga obrolan ini bisa menghibur kamu. Oke, aku Gigi.
2: Dibalik di aku Wira.
1: Iya, yeah, pamit dulu, bye bye.
2: Kagetin nih, emang random banget. Thank you.
0: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Oke, itu mau preview ah. Dan sekarang kita bahas permasalahan olahraga ya. Bukan permasalahan sih, tapi maksudnya itu kita ngobrolin soal olahraga dan ini cukup membanggakan buat Indonesia, guys ya. Ada sedih, ada yang ini juga sih, ada yang senang. Kita dari senang dulu ya. Akhirnya Indonesia tundukkan Filipina di timnas di kejuaraan voli U18 ya. Dan timnas voli Indonesia akhirnya berhasil meraih peringkat ke-9 pada AFC Boys U18 2026 dengan kemenangan 3-1 melawan Filipina di Hakau Tiongkok ya. Dan dari pelatih U18 Indonesia menerapkan strategi antisipasi terhadap offset Filipina dengan fokus pada blok yang lebih sabar dan koordinasi pertahanan yang lebih rapat lagi, guys. Wow, keren banget ya buat Indonesia yang bisa tundukkan Filipina di kejuaraan voli internasional. Congratulations sekali lagi buat timnas Indonesia.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.

Oke, okay, Tampak Radio. Nah, kita ke hasil Piala Dunia semalam ya. Akhirnya untuk juara 3 dan 4 kali ini, dan juara 3 dimenangkan oleh Inggris ya. Pertandingannya keren banget, skornya gila juga, 6-4 guys. Dan yang pastinya ada banyak gol yang tercipta, pasti seru banget ya. Buat kamu yang nonton masih seru nih ya, sama kayak gue tadi semalam ya. Sampai apa ya?

0: Aduh, bangun pagi lagi, mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Ya, selamat berhari dua. Ada informasi seputar artis dan langsung aja ini dia momen dimana kita harus kehilangan seorang bisa dibilang pelawak Indonesia yang dulu menghibur kita, waduh, sampai akhirnya di posisi kita ya sangat kehilangan teman berdua ya. Dan kali ini teman berdua untuk komedian senior Siman Rarameha Ngadang atau Temon ya, menyisakan duka yang mendalam bagi keluarganya, guys. Dan sang istri ada Mai yang bilang kalau kondisi yang masih dirundung kerinduan luar biasa setelah ditinggal sang suami, guys ya. Dan sampai di 7 hari kepergian Temon, sang istri juga masih sengaja tidak ganti spray dan bantal karena masih ada rasa almarhum di situ ya. Dan Mai juga memilih untuk tetap tidur di sisi ranjang yang biasa ditempati almarhum, dan ia sengaja tidak mengganti perlengkapan tidurnya karena sudah sering digunakan oleh sang almarhum gitu ya. Dan Mai juga membiarkan kondisi kamar mereka tetap seperti saat sang suami masih hidup, dan yang menaruh foto almarhum tepat di samping tempatnya beristirahat setiap malam, guys. Sangat sedih sebenarnya sama Fred 2 ya, tapi apa daya ya, karena kenyataan sudah seperti ini, jadinya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, terutama untuk Mai, semoga bisa sabar dan bisa menerima keadaan sekarang. Kita doakan sama-sama teman Fred 2 ya.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Oke, Top Pro 2. Dan sekarang ada informasi dari Stephanie Zamora dan juga Nino Fernandez. Pasangan yang baru nikah ini yang pastinya lagi so sweet-so sweetnya gitu ya guys ya. Dan pasangan ini juga ngabisin waktu sama di motoran dan makan di luar guys. Waduh, romantis banget ya. Gandengan gitu ya. Kayak kita ya guys. Emangnya artis gak bisa pacaran kayak kita yang kau mendang-mending? Bisa dong. Masa kah? Agak ya. Dan yang pastinya sekaligus motoran ngedate gitu guys. Dan mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu bersama penuh sukacita di sebuah kafe dan sambil riding juga tipis-tipis gitu ya. Walaupun gak harus pakai motor moge, gak harus pakai motor yang mahal-mahal, cukup pakai motor yang biasa-biasa aja kayak sama kayak kita, itu bisa membuat mereka bahagia. Jadi ya udah, bahagia itu memang sederhana guys.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pretty

Oke, nomor 2. Dan sekarang ada Pika Mambo yang punya gerakan baru terus nih guys. Kemarin habis joget-joget ya, yang viral. Nah, sekarang bikin usaha cuci mobil premium. Waduh, premiumnya ini gimana nih? Nah, jadi kalau bisa dibilang buka usaha cuci mobil yang apa ya, bisa dibilang tarifnya dipatok bervariasi gitu ya. Jika ditambah ingin live di media sosial, cukup bayar 200.000. Tapi kalau ingin mendengar sambil Pika Mambo nyanyi, itu ditambah 100.000 gitu katanya guys. Jadi usaha baru ini juga nimbulin reaksi yang beragam dari netizen gitu ya. Ada yang dukung, ada yang kagak gitu guys. Tapi kita dukung aja terus Kakak Pika Mambo ya. Apapun jenis usahanya, yang paling penting bisa mendatangkan cuan dan yang pastinya juga bisa menghibur gitu guys. Ya, cuci mobil jadi gitu ya, mobil kincong sambil dihibur sama Kak Pimkan yang pastinya dengan suara yang keren gitu guys. Jadi ya cuma itu bayarnya cukup mahal ya untuk sebuah cuci mobil.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Yes, thank you teman-teman buat kamu yang sudah stay tune di Santai Siang ya. Dan sampai sini dulu kesan dinamain kamu yang pastinya untuk di Santai Siang hari ini. Besok kita ketemu di Sepada teman-teman dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Next, untuk hari ini di Sore Ceria, kamu bakal ditemenin ya, yang pasti sama Kak Zaki ya, dengan informasi yang banyak juga. Tapi kamu bakal gue diajak dulu untuk ke Prodo Jakarta ya, untuk dengerin langsung Indonesian Chart Top 20 dan juga International Chart Top 20. So, siapa ya kira-kira menang untuk di tahun ini secara nasional? Kamu bakal tahu sesaat lagi guys. Jadi kamu tetap stay tune aja ya. Oke, okay, jadi pamit guys, dan besok kita ketemu di Sepada. Jadi tetap stay tune di Prodo FM, teman-teman baik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan

aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anang Agung Gede Kusuma Putra menegaskan, seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan. Ketiganya dikenai tindakan deportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Ya, info selanjutnya, teman Pro 2, atlet woodball Kabupaten Buleleng IGD Prabawa Dharma Nugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10th World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Mapet memperoleh prestasi gemilang pada kejuaraan nasional Woodball 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 nasional. Oke, okay? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

Aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka ini suaranya

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: juga. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang nggak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng, wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya, tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: kayaknya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: Belanda dengan terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rebut Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, Here Is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: game soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Tilal, Sunny The Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa.

0: Association dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: lagu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: 1992 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Terus yang lagi banyak banget di chart sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opaline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

Yo, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya, teman-teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys. Sekarang menit ke-7, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Lagi pada ngapain jam segini, teman Pro 2 di hari Minggunya? Semoga Minggunya tetap Minggu yang ceria ya. Besok masuk aktivitas lagi di hari Senin tentunya. Semangat ya, kerja, kuliah udah masuk sih? Udah masuk belum sih teman Pro 2? Kalau sekolah sih udah masuk ya. Nggak tahu nih kalau anak-anak kuliah udah masuk atau belum ya. Tentunya apapun aktivitas kamu besok hari di hari Seninnya, Senin yang semoga tetap happy, tetap semangat guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu masih di Sore Ceria sampai jam 7 dengan beragam program acara dan juga info-info keren bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy.

Yo, teman Rodu masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 hari Minggu kira-kira nanti malam bakal kemana atau ada acara apa? Mungkin sore hari ini ada yang udah beraktivitas gitu ya, entah itu nyantai. Nyantai kan aktivitas juga ya teman Pro 2. Aktivitas santai bisa aja lo guys ya, meskipun gak kemana-mana tapi menyibukkan diri di rumah, di tempat istirahat kamu sih menurut aku tetap beraktivitas ya, meskipun intensitasnya lebih santai teman Pro 2. Tapi sekarang kalaupun kamu di rumah ataupun jalan-jalan, gak lengkap rasanya kalau belum sempet ini apa namanya hunting foto guys. Mau kamu di rumah aja atau mungkin emang sengaja ke pantai, mungkin nanti malam mau ke coffee shop, ke Tamkot mungkin guys, sampai gang-gang kecil di daerah kamu yang estetik, semuanya bisa jadi spot oke, spot keren buat menghasilkan foto-foto yang kece guys ya. Dan ini menariknya, hunting foto sekarang ini bukan cuma soal upload di medsos aja ya, tapi juga jadi cara anak muda untuk mengabadikan momen dan juga mengekspresikan kreativitas mereka. Yang penting foto yang bagus ini gak selalu butuh kamera yang mahal kalau teman Pro 2. Sekarang banyak ya hasil foto dari smartphone yang keren banget, meskipun bisa dibilang HP-nya biasa. Yang penting kita punya skill untuk mengolah, mengeditnya teman Pro 2. Kuncinya ini justru ada di pemilihan angle-nya, terus juga pencahayaan dan juga momen-momen yang pas. Jadi buat kamu jangan pernah minder dulu kalau alatnya sederhana, karena kreativitas tetap jadi senjata utama.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah, Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Beli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Yes, teman Prodo masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang spot-spot hunting yang tidak perlu merogoh kocek yang banyak-banyak untuk ngambil device yang oke, teman Pro 2. Yang penting kamu punya skill ya kalau masalah hunting foto kece, teman Pro 2 ya. Sering kita mungkin sibuk cari tempat-tempat yang ini apa namanya, yang rame, yang viral ya, padahal spot kece ini bisa ada di mana-mana guys. Coba lihat sekilin kamu sekarang, jalanan dengan deretan pohon bisa aja, buat kamu yang rumahnya di pinggir sawah bisa juga, itu poin plus juga malas guys. Terus juga bangunan-bangunan lama, bangunan tua, buat kamu yang suka belanja ke pasar bisa jadi spot foto juga ya, sampai pantai. Terus apalagi ya, titik nol, waduh apalagi titik nol sekarang udah kece banget, itu bener-bener spot foto yang bagus sih guys ya. Kadang justru foto yang paling menarik ini lahir dari tempat-tempat yang sederhana ya, yang bikin beda bukan lokasinya tapi cara kita apa ya, kayak mengemasnya, mengemas cerita lewat foto itu guys. Jadi ya sebelum kamu buru-buru jauh-jauh cari spot foto demi konten ya, coba explore dulu tempat-tempat di sekitar kamu, siapa tahu hasilnya malah lebih unik dan punya ciri khas tersendiri kalau gitu guys. Tapi kalau aku sukanya pantai guys. Ayo siapa yang mau sana setan di pantai bareng aku ya, aku lebih suka pantai guys. Tapi sekarang masih siaran, aduh besok deh.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini teman Produa bisa belajar tentang pengelolaan uang dan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber tentunya.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Kamu lagi dengerin? Sorry.

Popular song teman pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini ya. Berburu foto kece atau foto populer ya, kita sambungin sama lagunya barusan ya. Emang ada ada etikanya teman pro 2 kalau kita berburu foto-foto di luar gitu ya. Jangan sampai demi dapetin konten yang estetik malah ganggu orang lain, merusak fasilitas umum, nono ya guys ya. Apalagi kayak nginjek tanaman atau mungkin nekat masuk ke area yang dilarang hanya demi angle yang berbeda sama orang lain. Jangan teman pro 2, ingat konten yang keren ini bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi juga proses saat kamu buat gitu ya. Tetap jaga kebersihan lokasi, terus juga hormati privasi orang lain, dan utamain juga keselamatan kamu. Karena foto yang paling keren tuh guys, foto yang punya cerita asik, terus dibuat dengan kreativitas kamu sendiri, dan tentunya tetap bertanggung jawab. Jadi kalau akhir pekan nanti, ya minggu depan lah ya, karena besok Senin, minggu depan kalau kamu hunting-hunting foto, jangan cuma cari angle terbaik, tapi juga ciptakan momen terbaik versi kamu.

0: Merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Kamu lagi dengerin.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu ya. Kali ini tembang pop dut Bali, waduh, pop Bali ya, tembang dewata teman Pro 2 bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singer aja. Dan kali ini guys, aku punya info buat kamu dari kawasan titik nol kota Singer aja yang akhir pekan kemarin tampil makin hidup lewat gelaran Endek Street Fashion. Sebanyak 60 peserta dari berbagai usia, ini mulai dari adik-adik TK, SD hingga SMA, ini tampil pede ya, memperagakan beragam busana kain Endek Bali tentunya. Dan acara yang digelar di ruang terbuka ini sukses mencuri perhatian masyarakat, sekaligus juga membuktikan kalau kain tradisional juga bisa tampil keren dan juga trendy kekinian guys. Dan tentunya dapat apresiasi juga dari Bupati Buleleng Bapak Nyoman Sujidra ya, anak-anak muda yang bisa manfaatin ruang publik sebagai tempat berkarya dan juga berekspresi. Dan info tambahan teman Pro 2, kedepannya kawasan titik nol ini juga akan terus dikembangin dengan berbagai fasilitas pendukung, kayak ada wifi-nya, terus CCTV juga nanti bakal dipasang lebih banyak, terus hingga area pertunjukan akan dibangun juga ya, agar semakin nyaman digunakan masyarakat tentunya untuk berbagai keperluan guys. Dan lewat Endek Street Fashion itu diharapkan semakin banyak generasi kita-kita anak muda guys yang bangga pakai kain Endek Bali, sekaligus ikut lestariin ya budaya lokal dan juga dukung tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng. Waduh, makin keren aja nih Singaraja teman produk. Waduh, salut deh pokoknya ya. Dan ya gitu aja guys, karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria di hari ini, di hari Minggu 19 Juli 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 ya sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan bawa frekuensi kamu, karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tentunya jangan lupa frekuensi tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
0: Ketemu lagi.

Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 edisi Minggu 19 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN.

Info selanjutnya teman Pro 2, atlet football Kabupaten Buleleng I Gede Prabawa Darmanugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 tahun World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Football Association atau Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Info terakhir teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Ya, demikian info Pro 2 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Bro 2. Yihi. Ketemu lagi nih bareng aku Ira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana teman Bro 2 malam hari ini nih? Besok menghadapi besok. Besok Senin. Ya, pokoknya kamu harus semangat terus pokoknya teman Bro 2 ya, walaupun besok hari Senin tentunya aku akan menemani kamu malam ini. Tentunya di happy-happy, biar besok kamu semangat bangun tidur, langsung semangat untuk mengalahkan hari Seninmu gitu. Pokoknya ingat, selalu berpositif thinking. Kalau hari Senin itu hari yang membahagiakan, hari yang paling semangat dalam hidup gitu teman berdua. Kayak aku nih, kalau nemenin kamu gini aku semangat banget tentunya. Di segmen pertama di Jaga Malam ini aku semangat banget untuk ngasih informasi seputar lifestyle nih, terutama dari teknologi nih teman berdua. Karena kan sekarang teknologi lagi perkembangannya lagi mantap banget ya. Cepet banget gitu ya teman Ludo ya. Ada ini salah satunya nih teman Ludo, langsung aja aku kasih buat kamu nih, tes AI yang sekarang itu bukan cuman buat tanya jawab aja nih teman Ludo, kayak biasa yang dulu-dulu orang make. Mungkin kamu juga ya. Iya betul, banyak orang memanfaatkannya untuk merangkum materi kuliah, membuat presentasi, mencari ide konten, hingga membantu pekerjaan kantor juga bisa sekarang teman Ludo. Semua jadi lebih cepat dan praktis. Tapi ingat teman Ludo ya, AI tetap sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir nih. Jadi teman berdua ya, hasil yang diberikan tetap harus dicek lagi agar informasinya akurat. Gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, bukan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada AI gitu teman berdua. Jadi tetap kita yang mengontrol, kita yang pingin kita kayak gimana, nggak bisa sepenuhnya langsung tiba-tiba AI buatin ini adong ah. Tapi idenya tetap harus dari kamu gitu teman berdua, biar kita juga melatih otak kita untuk berpikir gitu loh.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, lanjut lagi nih ya. Oke, teman pro 2, kamu sering lupa password enggak? Lupa password apa nih? Lupa password di handphone misalnya. Nah, sekarang mulai banyak aplikasi menggunakan passkey nih, teman pro 2, yaitu sistem login dengan sidik jari, face ID atau PIN di perangkat. Cara ini lebih praktis sekaligus lebih aman karena mengurangi resiko pencurian password nih, teman pro 2. Kedepannya lagi nih, teknologi passkey diprediksi akan semakin banyak digunakan sebagai standar keamanan akun digital nih, teman berdua.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Masih di Jaga Malamnya Pro 2 RRI Singa Raja, tentunya bareng aku Irani, teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih info lagi dari masih dari lifestyle ya, tentunya teknologi nih teman Pro 2. Kali ini ada teknologi smart glasses nih teman Pro 2 yang terus berkembang seiringnya zaman nih. Kacamata pintar kini bukan hanya aksesoris nih teman Pro 2, tetapi juga bisa untuk mengambil foto, merekam video, menerima panggilan, hingga menerjemahkan percakapan secara langsung nih teman Pro 2. Enak ya. Semua bisa dilakukan tanpa harus melihat layar ponsel nih. Meski belum dimiliki banyak orang, perangkat ini diprediksi akan semakin populer dalam beberapa tahun ke depan teman Pro 2. Wih, keren tuh, bisa nelpon, bisa menerima panggilan. Yang paling keren sih ya, menerjemahkan percakapan secara langsung nih. Jadi buat kamu nih yang suka jalan-jalan ke luar negeri, sekarang enggak perlu takut akan bahasa. Beli aja kacamata yang ini, dia langsung bisa menerjemahkan. Jadi misal kamu tanya sama orang gitu, nanti jawaban dia tuh langsung kamu diterima, keterima sama kamu karena teknologi kacamata ini langsung dengan bahasa Indonesia. Misalnya seperti itu teman berdua. Keren kan?

lagi dengerin Jaka Malam

Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wirayadi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, masih ada informasi dari Lifestyle seputar teknologi terbaru ya teman Pro 2 ya. Sekarang itu membuat video gak harus jago editing nih teman Pro 2. Ada teknologi AI nih teman Pro 2 sekarang ya. Cukup mengetikkan deskripsi, video bisa dibuat dengan hitungan menit. Wih, keren kan, buat kamu yang nggak bisa ngedit tapi pengen bikin video, cukup pandai aja merangkai-rangkai kata. Fitur ini banyak dimanfaatkan kreator konten kreator ya, pelajar hingga pelaku UMKM untuk membuat materi promosi atau presentasi teman berdua. Namun nih, karena video AI terlihat semakin realistis, kita juga harus lebih teliti dan tidak mudah percaya pada semua video yang beredar di media sosial tuh. Sekarang kan juga banyak nih yang memanfaatkan, apalagi udah pada canggih-canggih kan AI-nya. Banyak pada bikin video-video yang sebenarnya sedikit merubah fakta atau video-video yang nggak benar gitu. Akhirnya ada yang percaya, ada yang nggak, karena sangat amat realistis gitu sekarang AI sekarang. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih teman Pro 2. Beruntungnya sekarang di media sosial udah ada tag-nya atau tandanya gitu, jika konten ini terbuat dari AI gitu, udah ada tulisannya gitu. Tapi kadang ada beberapa video yang berhasil lolos nih teman Pro 2. Jadi kita tetap harus berhati-hati menggunakan teknologi, apalagi mempercayai video-video yang ada di media sosial nih teman Pro 2. Oke, be smart.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny? Mana Denny? Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Kamu pernah dengar istilah hidden gem gak teman berdua? Ya, hidden gem adalah istilah untuk menyebut tempat yang sebenarnya keren, indah, atau unik, tapi belum banyak diketahui orang nih. Biasanya tempat seperti ini belum tentu terlalu ramai wisatawan, jadi suasananya masih lebih tenang dan alami ya. Contohnya bisa berupa pantai tersembunyi, kafe kecil yang unik, atau spot wisata yang jarang dipromosikan. Nah, karena belum terlalu populer, banyak orang justru senang mencari hidden gem nih teman berdua, supaya bisa merasakan pengalaman yang berbeda dari tempat wisata yang biasanya rame. Kalau kamu suka hidden gem atau tempat yang rame teman berdua?
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang seru di Jaga Malam.
1: 92, ini nih ada hal simple nih yang sering banget diremehin tapi efeknya ternyata besar banget buat tubuh, yaitu minum air putih nih teman bro 2. Kadang kita nunggu haus dulu baru minum, padahal saat haus itu tandanya tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Idealnya kita minum air secara rutin sepanjang hari, bukan sekaligus banyak, dalam satu waktu tuh teman bro 2. Air putih bantu menjaga konsentrasi, bikin kulit tetap sehat, dan juga melancarkan metabolisme tubuh teman berdua. Buat kamu yang sering lupa minum, coba bawa botol minum kemanapun kamu pergi. Set alarm kecil tiap 1 jam juga bisa jadi pengingat nih. Ingat ya, tubuh kita butuh cairan biar tetap fit menjalani aktivitas seharian. Kalau kamu udah cukup belum kira-kira minum air putihnya?
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini tentunya masih bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya jam 9, it's time for request time nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagunya mau diputerin, lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu mau diputerin di Pro 2 RRI Singaraja, boleh langsung aja join yuk. WA Pro 2 bisa di 0811 3991054 atau live gabung ke live TikTok. Aku lagi live di akun RRI_Singaraja. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja tulis di situ, karena sudah ada beberapa orang nih yang udah masuk ke dalam starting line up. Wih, starting line up main bola kali ya. Bukan, maksudnya udah masuk ke daftar tunggu, playlist tunggu yang udah ada berapa orang nih? 1 2 3 4 5. Oh, 5. Dan satu tadi yang dari Judika itu ada juga requestan itu teman Pro 2. Putus atau terus jadi Judika tadi ada Kak Cantik yang titip lewat Kak Esi lewat TikTok nih teman Pro 2. Jadi sebelum kamu ketinggalan, yuk yuk let's go di 0811 3991054 atau bisa di TikTok di RRI_Singaraja gitu teman Pro 2. Ini udah ada banyak nih. Aku mau langsung puterin aja deh, ada 3 lagu dulu ya. Ada Penjaga Hati dari Nadif Bahasa Lama, itu requestannya Kak Esi. Bener ya? Terus Pak Budi ada Terpatah Terluka, Nabila Takia, dan Jaga Terasa Samuel Cipta dari Nidia si tukang protes. Jadinya langsung aja aku puterin nih requestan dari 3 orang dulu meluncur.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman bro 2, lanjut lagi. Kita masuk ke 3 requestan berikutnya. Tadi ada siapa tuh? Terakhir siapa? Aku bingung. Terakhir tadi Samuel Cipta Jagat Rasa. Requestan dari Kak 123. Yuk langsung lanjut ke 3 requestan berikutnya. Ada Kak AB31, ada Kak Syarif Akbar, dan Kak Manggo Easy Peasy. Ada 3 lagu teganya Kauliodra, Teh Hijau katanya tadi, teh nggak boleh nyebutin merek dong, sama Dubi Du dari Gita Gutawa. Nggak usah lama-lama karena waktu kita sudah masih banyak ding, masih lama. Langsung aja 3 lagu meluncur buat kamu, cikidot.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Oke teman berdua, itu tadi 3 requestan dari TikTok ya, live TikTok. Ada Kak AB tadi, terus Kak Syarif sama Kak Manggo Ezi tadi udah nanyain requestan aku apa kabar, kata dia. Baik-baik, udah dikeputer. Lanjut lagi teman berdua, masih aku mau ngasih info dulu, masih ada satu slot nih teman berdua. Yuk gas lewat TikTok bisa di kalau lewat TikTok bisa, lewat WA bisa di 0811 3991054, lewat TikTok juga bisa di live TikTok RRI underscore Singaraja. Jangan lupa buat kamu teman pro dua RRI Singaraja ya, garis keras untuk download RRI digital nih. Buat teman-teman TikTok yang berada di luar Bali, bisa dong download RRI digitalnya. RRI digital, iya jualan kali ah. Udah yuk lanjut lagi 3 requestan berikutnya. Ini dari Kak Anggi tuh, yang habis beri capjay katanya. Dagingnya dikit, kecewa. Waduh. Terus ada Kak Flower, ada Kak Nidia nih, tiga selanjutnya. Serana. Terus masih hatiku sama masih ada cahaya katanya. Yang baru tuh Gitaf yang featuring Hindia. Oke, langsung aja deh. Permintaan kamu aku kabulkan. Cie, cekidot.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke teman berdua, lanjut lagi. Tadi terakhir tadi requestan dari Nidia. Ada kan Nidia? Itu katanya lagu baru yang It Gita featuring India. Weh, udah gimana? Udah diputerin? Mantep kan? Di live TikTok tuh Nidia sama Flower ada itu teman berdua ya. Dia paling rusuh pokoknya. Kali ini ada lagu requestan dari seseorang yang gak mau disebut namanya ya. Sebut saja Mawar kan. Yang mau request untuk someone yang ada di Banyuning, guys. Dia mau request lagunya Isyana Saraswati, Kau Adalah, guys. Setelah itu dilanjutan dengan requestannya Kak Fir, Ini Abadi dari Perunggu, dan Aku Berjanji Fabio Asher dari Kak Ari. Oke, langsung 3 lagu terakhir di sesi request time kali ini. Meluncur.

0: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, itu tadi lagu terakhir di sesi request time ya, dari Anggi, dari Fabio Asher. Aku berjanji kok Anggi, requestan dari Kak Ari. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah ikutan join, ikutan request, ikutan meramaikan di live TikTok, juga di WA. Oh di WA gak ada ya, belum ada, gak ada tadi, sepi. Tapi di live TikTok udah cukup memenuhi 1 jam ini requestan-requestannya. Terima kasih tadi ada Kak Cantik katanya. Ubes, adalah aku manggilnya Kak S ya. Kak Esi, Pak Budi, Kak 123, Kak AB, Kak Sarip, Kak Manggoe Isi, Kak Anggi, Kak Flower, Kak Nidia, Kak yang gak mau disebut, terus Kak Fir, ada Kak Ari juga. Terima kasih udah ikutan request-request. Sampai jumpa lagi besok ya teman-teman yang ada di live TikTok. Bye-bye, live TikTok-nya mau aku matiin ya, karena ini udah di live TikTok udah ngebahas geli-geli, jadi agak rawan. Dadah semuanya. Besok join lagi ya, jam 9 ya, waktu Indonesia Tengah. Bye-bye. Oke teman berdua, buat kamu yang di 105,4 FM, yuk gas. Habis ini kita mau, aku mau ngajakin kok kita, aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Iya, topiknya apa? Sesaat lagi aku bakal kasih tahu buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI, Singarjo teman terbaik kamu.

1,4 FM Pro 2 RRI Singaraja aja teman terbaik kamu. Ya tentunya masih bareng aku Wira ya teman Pro 2 ya. Dijaga malam jangan galau malam-malam sampai jam 12 nanti. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Tempat kita ngobrol santai tentang cerita-cerita yang sering dialami oleh anak muda. Coba jujur deh kamu nih teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kalian punya seseorang yang selalu ada, hampir setiap hari chat, sering jalan bareng, saling perhatian, bahkan tahu kebiasaan nih satu sama lain. Tapi saat ada yang bertanya, kalian pacaran ya? Jawabannya, bikin bingung. Enggak kok, cuman temen. Iya. Fenomena seperti ini sekarang itu makin banyak banget ditemuin ya teman berdua ya. Ada yang merasa hubungan tanpa status itu lebih santai karena gak ada tuntutan dan gak terikat komitmen. Tapi di sisi lain ada juga yang lama-lama mulai bingung nih teman berdua. Sebenarnya kita ini siapa sih? Temen? Pasangan? Atau cuma saling mengisi waktu luang? Iya deh. Rasanya tuh sampai di dasar lubuk hati. Nah kali ini di curhat kamu aku mau ngebahas tentang hubungan tanpa status, nyaman atau justru membingungkan teman berdua. Jadi buat kamu nih teman berdua yang mungkin punya cerita-cerita tentang topik ini, hubungan tanpa status, nyaman atau justru membingungkan, boleh berbagi ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991054. Siapa tahu dengan kamu cerita kita bisa dengan kamu cerita bisa membuat hatimu lebih bahagia tentunya. Enggak tertekan lagi atau cerita yang mungkin masih kamu pendam belum pernah kamu ceritakan, boleh join ke aku di 0811 3991054. Aku tunggu ya teman berdua.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman bro dua tentunya masih di curhat kamu ya. Masih bareng aku, Wira dong. Aku tadi buka topik yaitu hubungan tanpa status nyaman atau justru membingungkan. Dan kali ini aku mau bacain WA nih, udah ada yang masuk nih teman bro dua. Dari Sukma di Tejakule nih. Dia bilang gini teman bro dua, aku udah deket sama seseorang hampir setahun. Hampir setiap akhir pekan kami ketemu, saling cerita kalau lagi ada masalah, bahkan keluarga kami juga saling tahu. Wih. Tapi setiap kali aku mencoba membahas soal status, dia selalu bilang lebih nyaman menjalani semuanya seperti sekarang. Awalnya aku pikir gak masalah, tapi lama-lama capek juga. Soalnya aku gak tahu harus berharap atau berhenti. Beduh, ini nih berat sih ya kalau keluarga udah tahu ya. Sukma ini posisinya gak mudah ya. Di satu sisi udah ngerasa seperti pasangan, betul sih ya. Tapi di sisi lain belum ada kepastian nih dari seorang seseorang itu, belum ada kepastiannya ya. Ketika sayang ini ketika ekspektasi mulai tumbuh ya teman bro ya. Hubungan tanpa status seringkali membuat salah satu pihak tentunya merasa digantung nih. Apalagi kalau komunikasi soal tujuan hubungan gak pernah dibicarakan sejak awal. Kayak Sukma gini nih, sebenarnya udah dibicarakan ya, tapi gak tahu deh. Aku terkadang juga bingung ya, kenapa orang-orang lebih nyaman tanpa status. Mungkin ada rasa trauma atau mungkin dahulunya pernah terjadi hal yang tidak menyenangkan terhadap orang tersebut. Jadi buat kamu Sukma ya, tetap semangat aja, nggak usah memaksa, ikuti aja alurnya. Siapa tahu itu jodoh kamu. Jodoh kan nggak akan kemana.

Oke teman berdua, masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira tentunya. Kali ini aku mau bacain lagi, lanjut lagi nih teman Pro 2. Kali ini ada bagus nih, bagus di Grogak nih. Menurutku hubungan tanpa status gak selalu buruk. Aku pernah ngejalaninnya hampir 6 bulan. Wih ya. Kami sama-sama sepakat belum ingin pacaran karena masih fokus kuliah dan ada yang kerja. Selama komunikasi masih jelas dan sama-sama tahu batasannya, semuanya baik-baik aja nih. Justru yang bikin rumit tuh kalau salah satu mulai punya harapan lebih, tapi takut jujur karena khawatir kehilangan. Ya betul sih, bener juga sih ya, bagus ya. Artinya ya bukan statusnya aja yang menentukan hubungan berjalan baik atau enggak, tetapi kesepakatan dan kejujuran dari kedua belah pihak di awal itu. Tentunya itu ya. Kalau tujuan masing-masing udah berbeda, hubungan yang awalnya terasa nyaman bisa berubah menjadi sumber kekecewaan nih teman berdua. Tapi bagus nih, bagus dari bagus. Keren nih. Pokoknya disepakati dulu di awal, jadi biar sama-sama enak ke depannya. Kalau salah satu udah mulai berharap, aduh, bisa-bisa kacau deh.

0: lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Yaitu nomor 22, tentunya setiap orang itu punya caranya masing-masing ya dalam menjalani sebuah hubungan ya. Ada yang merasa nyaman tanpa status dan ada juga yang baru merasa tenang kalau semuanya itu udah jelas. Yang paling penting sebenarnya bukan sekedar ada atau tidaknya status, melainkan ada hubungan itu membuat kalian merasa dihargai, didengar, dan tidak terus-menerus dipenuhi rasa ragu. Itu teman berdua. Jangan sampai bertahan hanya karena takut kehilangan, padahal hati terus bertanya-tanya tentang arah hubungan tersebut nih. Kalau kalian sendiri gimana nih teman berdua ya? Pernah menjalani hubungan tanpa status? Menurut kalian hubungan seperti ini tuh bisa bertahan atau kalau komunikasi dan batasannya jelas, atau pada akhirnya tetap butuh kepastian teman berdua? Ya, semoga apapun yang kamu hadapi, misalnya hubungan tanpa status atau memang kamu lebih nyaman tanpa status, ya semoga itu bisa yang terbaik buat kamu nih teman berdua. Tapi ingat, itu harus dilakukan oleh profesional. Dan itu ada di bagusnya kayak tadi si siapa tadi, Bagus ya, dia ngomong ada kesepakatan di awal. Nah, jadi jangan ketika udah jalan lama, ya mungkin kan kalian bisa merasakan, oh ini kok aku sering banget nih jalan sama dia, aku sering jalan sama doi ini. Coba deh sebelum munculnya rasa suka, atau emang udah diniatin untuk menjalin hubungan, coba deh dipastikan dulu di awal nih kita mau gimana gitu, supaya nanti kesananya kedepannya lagi tidak ada yang terluka. Gitu aja teman berdua, curhat kamu di edisi kali ini. Sampai jumpa di curhat kamu besok, tentunya masih di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Bagus sama siapa tadi? Lupa. Bagus sama Sukma di Tejakula ya. Buat kamu teman berdua, sampai jumpa lagi, ketemu di curhat kamu besok jam 10 waktu Indonesia Tengah. Bye bye.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi

0: di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuma karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Terbaik kamu.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

0: artinya.
1: Para yogi terlibat dalam bekerja mempergunakan badan, pikiran, dan akal budi, bahkan dengan panca indria mereka, hanya untuk penyucian diri dengan menanggalkan keterikatan. Umat Sedharma menyimak adiaya ini, jelas dikatakan bahwa dengan mempergunakan Trikaya Parisuda sudah bisa kita menyucikan diri serta mampu meninggalkan segala kesan yang masih mengikat keduniawian untuk menjadi umat yang baik, sebaiknya mampu mengendalikan panca indria kita. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

82 Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus, sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang menuntun kita agar senantiasa pentingnya dalam menjaga laku hidup sesuai dengan Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 116 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, pada waktu upacara penyucian dengan air soma dinamai camasas dan graha, sedangkan untuk bejana upacara lain ialah dengan cara menggosok-gosoknya dengan tangan dan kemudian membilas dengan air. Sloka ini menegaskan bahwa tingkat penyucian disesuaikan dengan jenis bejana dan kegunaannya. Bejana khusus soma atau camasas dan graha, bejana yang digunakan untuk upacara soma disucikan dengan menggunakan air soma. Bejana upacara umum, bejana atau alat upacara lainnya disucikan dengan cara digosok menggunakan tangan, kemudian dibilas dengan air. Sahabat Sedharma dimanapun berada, sloka ini menekankan pentingnya kebersihan atau sudi material dalam yadnya atau upacara. Alat yang kotor atau tidak disucikan dengan benar dianggap membawa ketidakmurnian, sehingga prosedur pembersihan harus mengikuti aturan yang ditetapkan agar sarana yadnya kembali suci. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesucian lahir dan batin. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Keluar FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Keluar.
2: Teman Keluar berita pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Dan di Kabupaten Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Dan data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah yang terdekat yang masih memiliki daya tampung. Dan Kepala Disipora Kabupaten Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata yang mengatakan bahwa masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Dan pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, nomor 2, Andak Street Fashion.

memeriahkan kawasan titik nol Kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain endek Bali. Dan kegiatan yang diikuti 60 peserta binaan Fortuna Management ini juga menjadi ajang promosi budaya sekaligus juga ruang kreativitas generasi muda. Dan peragaan busana di ruang terbuka berhasil juga menarik perhatian masyarakat dan menghidupkan kawasan titik nol sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Dan kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan kain endek Bali kepada masyarakat luas. Dan Bupati Buleleng Inyoman Suci dan juga mengapresiasi inisiatif komunitas muda yang memanfaatkan ruang publik sebagai wadah berekspresi. Dan pemerintah juga berkomitmen terus mendukung kegiatan seni dan budaya dengan melengkapi berbagai fasilitas penunjang di kawasan titik nol. Demikian info Pro 2, Gugus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, Tematar, baik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Disiarkan
5: langsung dari Jalan Gajah Mada 144, Singa Raja Bali, 105,4 Pro 2, RRC Raja Pro 2, FM dapat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2. Good morning. Gimana nih? Yang nonton bola pasti belum tidur ya. Apalagi tim kalian menang nih. Congratulations buat kamu yang dukung Spanyol, and congratulations buat Spanyol yang menjadi istilahnya pemenang Piala Dunia untuk tahun 2026 ya. Karena terakhir kita pantau lagi sejarahnya, kalau Spanyol terakhir 2010 menjadi pemenang di World Cup, dan sekarang 2026 setelah 16 tahun kemudian baru bisa mendapatkan juara dunia kembali. Sekali lagi congratulations ya. Tapi mau jujur aja deh, istilahnya senang banget ya. Kenapa ya? Bingung juga sih sebenarnya, gak ada alasan, atau mungkin juga kamu punya alasan tersendiri kenapa bisa senang kalau Spanyol menang ya. Gak tahu, gue tadi senang banget dari tadi mantau dari 3:30 pagi ya, walaupun telat nontonnya gitu ya. Udah pertengahan babak pertama gue tadi baru bangun dan bisa nonton atau mantau langsung gitu ya, sampai akhirnya berangkat siaran dan ikut masih juga mantau pertandingan mereka gitu guys. Seru banget ya, gak ada gol yang tercipta sampai akhirnya di pertambahan waktu kedua baru ada gol satu. Sebenarnya udah ada gol, cuma ya karena pelanggaran jadinya gak jadi gol gitu ya. Offside lah, drama lah, apalah gitu ya. Tapi akhirnya the winner is Spanyol guys. Yang dukung siapa? Spanyol siapa? Gusadi juga guys. Tapi jujur, kamu harus cerita bareng Gusadi, siapa yang kamu dukung di Piala Dunia kali ini sebenarnya? Untuk Piala Dunia, Argentina atau Spanyol sebenarnya ya? Walaupun sudah lewat, sebenarnya udah pasti winner yang Spanyol, tapi pengen jujur aja sih, siapa yang kamu dukung ya? Karena penasaran aja gitu. Oke, okay. Kamu bisa cerita bareng Sadi yang pastinya di Sarba gitu, langsung aja di WhatsApp 0811391054, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok @rr_singaraja, dan yang pastinya bisa banget untuk di live chat yang pastinya di aplikasi kita RR Digital.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Selamat pagi Kak Adi, aku dukung Spanyol. Waduh, dari Alfi nih. Oke, Alfi, thank you so much ya. Udah cerita, ini kayaknya belum tidur dia. Karena baru habis pertandingannya, sekarang belum tidur pastinya gara-gara menang Spanyol ya. Oke, thank you Kak Alfi. Siap, bagaimana? Apakah sama seperti Kak Alfi atau Gus Adi juga dukung Spanyol? Yang lain gimana nih? Kamu bisa cerita per Gus Adi pastinya ya. Gus Adi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

0: Kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, sama berdua dan sudah ada Rian. Sebenarnya aku dukung Argentina, cuma ngeliat Spanyol menang, aku jadinya dukung Spanyol juga. Salah satu dong kak ya, yang pastinya dukung Argentina katanya kak Rian. Oke, tapi walaupun kalah gak apa-apa ya kak ya. Aduh, ada-ada aja guys. Tapi seru banget sih memang ya untuk pertandingan kali ini. Sound.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Oke, okay, Tower Pride 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang pastinya untuk di Spade, dan yang pastinya udah curhat atau cerita di sahabat kita yang dukung Spanyol atau Argentina untuk di Piala Dunia kali ini, Tower Pride 2 ya, di final tentunya. Sekali lagi congratulations buat Spanyol yang pastinya menjadi the champion for the World Cup 2026, and sampai jumpa nanti 4 tahun lagi ya. Baru ada World Cup lagi ya di tahun 2030 yang pastinya baru ada World Cup lagi ya. Oke, dan buat teman berdua yang mungkin senang banget sama kemenangan Spanyol ya, congratulations, karena gue juga senang banget. Tapi jangan lupa dukung siapapun negaranya yang kamu dukung ya, semoga aja bisa tetap ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia, terutama untuk terus kita mendukung tim negara kita juga, Timnas Indonesia. Oke, okay? Jangan kemana-mana, gue masih nemenin kamu yang pasti sampai jam 10 pagi di Spada. Jadi stay tune aja dengan informasi yang banyak banget buat kamu.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singkat aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, langsung aja kita ada yang viral-viral untuk di pagi ini.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: The end, the viral untuk di pagi ini baru aja kurang lebih beberapa jam yang lalu. Udah viral ribuan like gitu ya guys. Ya, yeah, Spanyol resmi jadi juara Piala Dunia 2026. Wow, congratulations sekali lagi ya. Tapi mau gak mau ini bilang harus viral guys. Ya World Cup, bukan Piala Dunia namanya kalau misalnya gak viral gitu ya. Dan memang untuk laga kali ini dimenangkan oleh Spanyol ya, di detik-detik terakhir pertandingan, bahkan di babak pertambahan waktu ya, yang kedua, the halftime 2 ya. Tapi mau gak mau memang udah takdirnya kayaknya sih. Udah feeling kayak gimana gitu ya. Tapi it's okay, viral hari ini memang yang paling viral dari subuh ya, pertandingan antara Argentina dan Spanyol, dan akhirnya dimenangkan oleh Spanyol. Oke, okay, dan ada yang viral yang pastinya buat kamu Tomo Pro 2 selain The Gate Champion. Sesaat lagi gue bakal share buat kamu, so don't go anywhere.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor Pro 2. Dan sekarang ada yang viral dari seorang pria yang lagi bisa dibilang menggayuh sepedanya dan tapi bukan hanya mengayuh sepeda, tapi dia jalan di flyover yang pastinya menanjak. Yang kedua, membawa beban yang cukup besar, guys, atau mungkin juga panjang, yaitu besi. Kita tahu lah ya, besi itu beratnya kayak apa gitu, guys. Kenapa nggak bawa motor aja sih, Pak? Tapi posisinya mungkin kondisi ekonomi ya, makanya memilih bawa sepeda dan gerobak gitu. Itu aja udah payah banget atau sangat berat gitu, guys. Nah, akhirnya ada seorang pengendara motor yang melintas dan melihat keadaan bapak ini dan langsung dibantu dengan cara mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kakinya, guys. Waduh, sangat terbantu dan sangat terbantu gitu ya. Si bapak ini akhirnya bisa berjalan di flyover dengan menggayuh sepeda dan akhirnya juga dengan kondisi yang lebih ringan lah daripada sebelumnya. Sampai viral, guys. Ya. Baru 6 jam aja udah 14.000 yang nonton dan sangat komentarnya sangat apa ya, menyejukkan hati. yang pastinya luar biasa ya buat pengendara motor yang membantu dan semoga ya istilahnya rezekinya dilancarkan lah ya. Itu doa-doa netizen, guys.

0: sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Buat kamu teman Produa yang lagi kepikiran beli handphone bekas, jangan cuma fokus lihat fisik sama harganya aja ya, tapi cek juga nomor IMEI-nya. Banyak yang lupa, padahal IMEI ini penting banget. Ibaratnya kayak KTP-nya handphone gitu loh. Jadi tiap handphone itu punya nomor unik yang beda satu sama lain. Dengan cek IMEI, kamu bisa tahu apakah handphone itu asli, legal, bukan hasil curian, atau malah udah diblokir jaringannya. IMEI ini juga berguna banget buat klaim garansi, asuransi, bahkan kalau handphone hilang, nanti itu bisa dilacak lebih gampang. Cara ceknya gimana? Gampang kok, tinggal tekan bintang pagar 06 pagar di layar telepon kamu. Nanti langsung deh keluar nomornya. Bisa juga cek di menu tentang ponsel di pengaturan teman Produa ya, atau kamu kalau masih punya dus handphonenya bisa dilihat di sana. Jadi sebelum transfer uang, pastiin dulu IMEI handphone kamu aman biar enggak nyesel belakangan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 dan yang viral terakhir ini dia ada dari seorang pilot Raven Air yang ternyata lagi gabut, guys. Kok bisa gabut gitu ya? Ya mungkin penerbangannya jauh banget makanya sampai bilang gabut. Nah, di sini bikin dia menyatakan hal gabut aja apa ya bikin kita melongo gitu, guys. Gara-gara dia pada saat terbang di kan kelihatan kalau misalnya di radar gitu ya, dia itu arurnya kemana gitu ya. Tapi di sini dia mencoba menulis penerbang istilahnya rutinitas penerbangannya itu dengan tulisan I'm bored, artinya bosan gitu ya. Ya ini dikutip dari Instagram Flight Radar dan tulisannya itu dibuat pola seperti tulisan I'm bored ya. Dan yang pastinya untuk pesawat yang satu ini memang sekitar 20 menit menjalani uji coba untuk mesin untuk pergantian salah satu silindernya dan akhirnya bisa membuat ya istilahnya benar-benar bisa terbang, tapi posisinya sangat apa namanya membuat kita terkejut dengan kok bisa ya di udara menuliskan itu dan terekam jejak oleh radar gitu, guys. Aduh. Ya pantesan viral aja sih.